0: nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi.
1: Hai, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Awali pagi bersama Selamat Pagi Bintang.
4: Halo, kita temani aktivitas pagi kamu di Selamat Pagi Bintang.
5: Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Yes, selamat memulai hari, Belover.
5: Selamat Pagi Bintang on the weekend setiap Sabtu dan Minggu.
3: Sambut pagi, update informasi terkini agar pagi kamu lebih semangat.
6: Laksana tugas Bupati Bintang Robi Kurniawan menyerahkan seragam sekolah gratis kepada siswa-siswi peserta didik
7: baru. Pemerintah Kabupaten Bintang berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan khususnya sarana produksi pertanian.
5: Belovers, kita update informasi kurs rupiah hari ini.
8: Kita update informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6: Untuk info rubrik hari ini dijual 1 unit rumah di wilayah Kelurahan Tuapaya Asri.
3: Dengarkan Selamat Pagi Bintang setiap Senin sampai dengan Jumat jam 7 hingga 10 pagi. Selamat Pagi Bintang on the weekend, Sabtu dan Minggu jam 6 hingga jam 8 pagi. Hanya di Bintang Radio 96,5 FM. Selamat Pagi Bintang, teman pagi yang menginspirasi.

Siap menyaksikan dan merasakan adrenalin aksi balap sepeda kelas dunia Tour de Bintang. Event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintang kembali digelar di kawasan wisata Lagoon. Catat tanggalnya 21 hingga 23 Agustus 2026 dan jadilah saksi ketangguhan ratusan atlet dari 40 negara menaklukkan rute Tour de Bintang 2026 yang penuh tantangan, memacu semangat dan menghadirkan aksi spektakuler. Dimulai Jumat 21 Agustus 2026 untuk kategori individual time trial. Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan Grand Fondo Challenge 70 km. Dilanjutkan hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Classic 150 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Ayo dukung dan meriahkan Tour de Bintang 2026. Saksikan di rute Tour de Bintang yang dilintasi. Tour de Bintang 2026. Nikmati semangat kompetisi, keindahan alam dan pesona pariwisata Bintang. Tour de Bintang 2026. Bintang Breathtaking Journey.

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPMPTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, kantor staf presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi opora.
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

Siap menyaksikan dan merasakan adrenalin aksi balap sepeda kelas dunia. Tour de Bintang, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintang, kembali digelar di kawasan wisata Lagoon. Catat tanggalnya 21 hingga 23 Agustus 2026 dan jadilah saksi ketangguhan ratusan atlet dari 40 negara menaklukkan rute Tour de Bintang 2026 yang penuh tantangan, memacu semangat dan menghadirkan aksi spektakuler. Dimulai Jumat 21 Agustus 2026 untuk kategori individual time trial, Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan Grand Fondo Challenge 70 km, dilanjutkan hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Classic 150 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Ayo dukung dan meriahkan Tour de Bintang 2026. Saksikan di rute Tour de Bintang yang dilintasi. Tour de Bintang 2026. Nikmati semangat kompetisi, keindahan alam dan pesona pariwisata Bintang. Tour de Bintang 2026. Bintang, breathtaking journey.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau di-posting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.

0: 4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
1: Ditanggapi opora.
0: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian, Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format Sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
1: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
0: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

Siap menyaksikan dan merasakan adrenalin aksi balap sepeda kelas dunia. Tour de Bintang, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintang, kembali digelar di kawasan wisata Lagoon. Catat tanggalnya 21 hingga 23 Agustus 2026 dan jadilah saksi ketangguhan ratusan atlet dari 40 negara menaklukkan rute Tour de Bintang 2026 yang penuh tantangan, memacu semangat dan menghadirkan aksi spektakuler. Dimulai Jumat 21 Agustus 2026 untuk kategori individual time trial, Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan Grand Fondo Challenge 70 km, dilanjutkan hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Classic 150 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Ayo dukung dan meriahkan Tour de Bintang 2026. Saksikan di rute Tour de Bintang yang dilintasi. Tour de Bintang 2026. Nikmati semangat kompetisi, keindahan alam dan pesona pariwisata Bintang. Tour de Bintang 2026. Bintang, breathtaking journey.

0: gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax. Dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa didownload di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

0: negara terkecil di dunia.
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafizah Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

0: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya se, selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax. Dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima

seru juga hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 bintan radio number 1.

Baru saja Anda mendengarkan update informasi terkini di Lintas Global. Dengarkan Lintas Global selanjutnya 1 jam mendatang.

0: Mereka biasa terlihat bekerja dalam pengadilan, membacakan dakwaan, menghadirkan alat bukti atas suatu perkara, melakukan penuntutan. Ya, penuntutan. Bukan memutuskan atau menjatuhkan vonis pada terdakwa. Jaksa, dengan asas dominis litis yang melekat, mengendalikan proses penuntutan mulai dari penyidikan,
1: dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut,
0: penuntutan, majelis hakim, upaya hukum, dan eksekusi. Kejaksaan Republik Indonesia terintegrasi di berbagai lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK, Polri, lembaga permasyarakatan, TNI, di mana terdapat peradilan koneksitas yang melibatkan unsur militer dan sipil. Diskresi penuntutan juga adalah kewenangan jaksa. Demi kepentingan umum, demi dicapainya kemanfaatan hukum, demi ditingkatkannya akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Jaksa, pengendali perkara.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, siapa yang menyangka kalau buah kelapa punya banyak sekali manfaat? Selain rasa dagingnya yang lezat dan airnya yang segar, kelapa ternyata bisa menyehatkan tubuh kamu loh. Seperti daging kelapa yang mengandung 7 gram karbohidrat, sangat cocok untuk siapa saja yang sedang menjalani diet karbo, dan air kelapa yang cocok sekali dikonsumsi oleh kamu yang suka berolahraga karena dapat memenuhi potasium harian kamu. Nah, kandungan-kandungan dari satu butir kelapa ini memang sangat baik sekali untuk tubuh kamu. Untuk kamu yang sedang diet dan ingin hidup lebih sehat, yuk konsumsi kelapa secara teratur. Demikian info sehat selaras kali ini bersama saya Citra Karlina.

0: memberikan info sehat selaras. Info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, kalau lagi sakit, banyak dari kamu yang langsung mengkonsumsi obat biar cepat sembuh. Akan tetapi, kamu perlu ingat kalau obat dan berbagai zat akan diproses oleh organ tubuh kamu, khususnya hati. Hati mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi tubuh kamu dari penumpukan zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, bisa dibayangin dong, kalau hati kamu rusak, hati nggak bisa melindungi tubuh secara maksimal, dan tubuh kamu pun bisa terserang penyakit dengan mudah, serta nggak bisa memproses zat yang masuk ke dalam tubuh kamu, dan kesulitan mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kerja hati itu nggak gampang, dan organ hati itu mempunyai risiko besar untuk mengalami kerusakan oleh obat tertentu. Efeknya pada hati disebut dengan hepatotoksik atau racun ke hati. Hepatotoksik obat ada yang bisa diprediksi dan ada juga yang nggak bisa diprediksi. Hal ini tergantung pada cara kerja obat, seberapa lama kamu mengkonsumsi obat, dan dosis obat yang kamu konsumsi. Contoh yang paling sederhana adalah obat paracetamol. Obat ini sering digunakan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Tapi, obat ini juga bisa menyebabkan gangguan hati kalau diminum secara berlebihan dengan dosis tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, penting banget nih sahabat Bintan untuk selalu berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat-obatan. Kalau kamu mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas di apotek, pastikan kamu mengkonsumsi sesuai petunjuknya dan konsumsi obat yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Masih banyak lagi info sehat selaras selanjutnya buat kamu sahabat Bintan.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda, luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: أنكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في صحيحين.
1: Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jikalau setiap manusia dipenuhi tuntutannya, niscaya akan ada orang-orang yang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi harus ada bukti bagi yang menuntut dan sumpah bagi yang mengingkari. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan lain-lainnya. Demikianlah sebagian tertulis dalam dua kitab sahih.

mencegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Jangan tunda, ketahui tekanan darahmu secara rutin. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

0: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, kantor staf presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi opora.
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

0: sehat selaras. Info sehat selaras.
1: Bulimia adalah gangguan makan yang harus dikenali gejalanya mulai sekarang. Saat ini, sebagian besar orang hanya tahu kalau orang yang menderita bulimia hanya memuntahkan makanan mereka. Faktanya, orang yang menderita bulimia akan mengkonsumsi makanan lebih banyak dibandingkan orang lain dan mereka akan melakukan berbagai cara untuk membuang makanan tersebut dari tubuh mereka. Seperti memuntahkannya kembali, berolahraga ekstrim, dan mengkonsumsi obat-obatan untuk mengeluarkan makanan tersebut. Perlu diingat juga kalau bulimia berbeda dengan anoreksia ataupun gangguan makan lainnya. Kalau penderita anoreksia hanya mengkonsumsi sedikit makanan untuk menjadi kurus. Sedangkan penderita bulimia mungkin saja terlihat mempunyai bentuk tubuh yang normal, tapi mereka akan melakukan segala cara untuk mengeluarkan makanan dari tubuhnya. Bulimia bisa menyebabkan efek negatif pada orang tersebut, seperti menyebabkan kerusakan gigi, penyakit gusi, kerusakan ginjal, penyakit jantung, bahkan kematian. Jadi, penderita bulimia harus segera dibawa ke dokter atau psikolog untuk mendapatkan pengobatan. Ada beberapa gejala yang bisa kamu amati pada penderita bulimia. Seperti, yang pertama mengkonsumsi makanan lebih banyak daripada orang lain dalam waktu yang singkat, misalnya kurun waktu kurang dari 2 jam. Mengkonsumsi obat-obatan untuk mengeluarkan makanan, memuntahkan makanan mereka yang biasanya ditandai dengan selalu pergi ke kamar mandi setelah makan, dan berolahraga keras dalam waktu yang lama untuk membakar makanan dalam tubuh mereka. Sahabat Bintan, masih banyak info sehat selaras lainnya buat kamu.

0: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id, tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa didownload di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

Siap menyaksikan dan merasakan adrenalin aksi balap sepeda kelas dunia Tour de Bintang. Event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintang kembali digelar di kawasan wisata Lagoon. Catat tanggalnya 21 hingga 23 Agustus 2026 dan jadilah saksi ketangguhan ratusan atlet dari 40 negara menaklukkan rute Tour de Bintang 2026 yang penuh tantangan, memacu semangat dan menghadirkan aksi spektakuler. Dimulai Jumat 21 Agustus 2026 untuk kategori individual time trial. Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan Grand Fondo Challenge 70 km. Dilanjutkan hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Classic 150 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Ayo dukung dan meriahkan Tour de Bintang 2026. Saksikan di rute Tour de Bintang yang dilintasi. Tour de Bintang 2026. Nikmati semangat kompetisi, keindahan alam dan pesona pariwisata Bintang. Tour de Bintang 2026. Bintang Breathtaking Journey.

Saksikan Turde Bintan 2020, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintan. Diikuti ratusan atlet dari 40 negara, menaklukkan rute Turde Bintan 2020 yang menantang. Saksikan untuk kategori individual time trial pada hari Jumat 21 Agustus 2020, melintasi start dari Plaza Lagoy Bay, lapangan golf Ria Bintan, dan finish di Plaza Lagoy Bay. Untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan kategori Grand Fondo Challenge 70 km. Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km menempuh rute start dari Plaza Lagoy Bay, Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, Jalan Berakit, Jalan Beringin, Jalan Pantai Trikora, Simpang Pulau Pucung, Simpang Lome, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Untuk rute kategori Grand Fondo Challenge 70 km start dari Plaza Lagoy Bay menuju Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, area kantor Bupati Bintan Bintan Buyu, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Ayo saksikan dan beri dukungan untuk para atlet balap sepeda Turde Bintan 2026 di sepanjang rute yang dilintasi.

Saksikan Tour de Bintan 2026, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintan. Diikuti ratusan atlet dari 40 negara, menaklukkan rute Tour de Bintan 2026 yang menantang. Saksikan untuk hari Minggu 23 Agustus 2026, kategori Grand Fondo Classic 150 km dan kategori Grand Fondo Discovery 45 km. Kategori Grand Fondo Classic 150 km, start dari Plaza Lagoy Bay menuju Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Jalan Berakit, Jalan Beringin, Jalan Pantai Trikora, Simpang Pulau Pucuk, Simpang Lome, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Cikole, Simpang LLAJR, Jalan Bayangkara, Jalan Raya Kawang, Simpang Gesek, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Pulau Ladi, Bundaran Ceru Ijo, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Kategori Grand Fondo Discovery 45 km, start dari Plaza Lagoy, Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Jalan Belak Kemalai, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Jalan Wisata Ekang, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Ayo saksikan dan beri dukungan untuk para atlet balap sepeda Tour de Bintan 2026 di sepanjang rute yang dilintasi.

0: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, kantor staf presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

Siap menyaksikan dan merasakan adrenalin aksi balap sepeda kelas dunia. Tour de Bintang, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintang, kembali digelar di kawasan wisata Lagoon. Catat tanggalnya, 21 hingga 23 Agustus 2026. Dan jadilah saksi ketangguhan ratusan atlet dari 40 negara. Menaklukkan rute Tour de Bintang 2026 yang penuh tantangan, memacu semangat, dan menghadirkan aksi spektakuler. Dimulai Jumat 21 Agustus 2026 untuk kategori individual time trial. Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan Grand Fondo Challenge 70 km. Dilanjutkan hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Classic 150 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Ayo dukung dan meriahkan Tour de Bintang 2026. Saksikan di rute Tour de Bintang yang dilintasi. Tour de Bintang 2026. Nikmati semangat kompetisi, keindahan alam dan pesona pariwisata Bintang. Tour de Bintang 2026. Bintang Breathtaking Journey.

0: Entertainment.
1: Sesaat lagi Anda dapat mengikuti Lintas Berita di Bintan Radio frekuensi 96,5 MHz yang disiarkan langsung dari Jalan Tatabumi, Ceruk Ijuk, Bintan, Kepulauan Riau.

Saksikan dan merasakan adrenalin aksi balap sepeda kelas dunia. Tour de Bintang, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintang, kembali digelar di kawasan wisata Lagoan. Catat tanggalnya 21 hingga 23 Agustus 2026 dan jadilah saksi ketangguhan ratusan atlet dari 40 negara menaklukkan rute Tour de Bintang 2026 yang penuh tantangan, memacu semangat dan menghadirkan aksi spektakuler. Dimulai Jumat 21 Agustus 2026 untuk kategori individual time trial. Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan Grand Fondo Challenge 70 km. Dilanjutkan hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Classic 150 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Ayo dukung dan meriahkan Tour de Bintang 2026. Saksikan di rute Tour de Bintang yang dilintasi. Tour de Bintang 2026. Nikmati semangat kompetisi, keindahan alam dan pesona pariwisata Bintang. Tour de Bintang 2026. Bintang, breathtaking journey.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda. Luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin.

0: أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
1: أبو عمرو dan ada yang menyebut Abu Amrah Syafyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang ajaran Islam." Suatu perkataan yang aku tak akan dapat menanyakan kepada seorang pun kecuali padamu. Rasulullah bersabda, "Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan

Air saat musim hujan, mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

Kini pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

0: Ibu.
1: Iya, Nak.
2: Ada apa, sayang?
0: Kalau sudah besar, aku mau jadi orang yang berguna bagi banyak orang.
3: Ya ampun, anak ibu pintar.
4: Loh, itu kan karena ibu ikut bina keluarga balita.
2: Benar ya, karena bina keluarga balita sangat membantu kita dalam mengasuh, mendidik, dan membangun pertumbuhan anak sehingga berkembang, tumbuh sehat, cerdas, dan kreatif.
4: Dan untungnya juga, kita ikut KB ya Bu, sehingga kehidupan kita tidak keteteran dan lebih tertata.
2: Juga kian harmonis.
4: Mari ikut bina keluarga balita untuk menjadikan anak kita tumbuh berkembang, cerdas, dan kreatif. Dengan keluarga berencana, kita wujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

0: Nina, muka lo kayaknya gak cerah gitu deh. Kenapa sih?
1: Aduh, gue lagi bingung nih.
2: Kenapa sih? Masih curhat masalah kemarin ya? Udah, gak usah dipikir dua kali kalau mau KB. Kasian lo nanti anak-anak lo gak keurus.
1: Susan datang tuh.
2: Gila ya, anak udah dua tapi badannya masih langsing aja.
3: Hai, sorry telat. Arisannya belum mulai kan?
0: Belum kok. Tuh Nina lagi curhat, takut gendut katanya kalau KB.
3: Ya ampun, hari gini masih takut KB.
1: Emang lo KB-nya pakai apa, San? Badan lo bagus deh, kayak masih gadis.
3: Shh, gue kasih tahu rahasianya ya. Yang KB suami gue loh.
2: Hah? Emang dia mau KB?
3: Ya iyalah, masa istri terus yang KB? Sekarang zamannya emansipasi pria kali. Istri KB itu biasa, suami KB itu baru luar biasa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima

Disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang.

0: menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.
1: Satu hari, tokoh besar bernama Imam Hasan Al-Basri tengah berjalan di pasar kota Basrah. Datang seseorang lalu bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ishaq," wahai Abu Ishaq, panggilan buat Imam Hasan Al-Basri. Katanya dalam Quran itu, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku akan penuhi permintaanmu. Begitu janji Allah dalam Quran. Lah kami ini, kata si orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah. Sudah banyak kali kami memohon kepadanya. Wah, kok sampai sekarang doa kami gak dijawab-jawab, gak pernah dikabulkan. Ini bagaimana? Katanya berdoa, aku kabulkan. Sudah lama kami berdoa, kenapa gak pernah dikabul-kabulkan? Apa doa kami salah pasang? Apa Tuhan pas kebetulan gak dengar? Atau bagaimana ini? Imam Hasan Al-Basri senyum lalu menjawab, "Ya Ahlul Basrah, hai penduduk Basrah, hatimu mati. Dari hati yang mati, bagaimana mungkin doa akan terjawab? Tidak ada getaran yang menyebabkan channel kepada Allah itu nyambung. Tidak ada. Dari hati yang mati, doa tidak mengeluarkan getaran untuk sampai kepada aras. Hatimu mati, maka doamu tidak dikabulkan." Kita renungkanlah jawaban ini. Sederhana, doa tidak didengar Tuhan. Permohonan tidak dikabulkan olehnya. Tapi kalau kita mau menukik kepada renungan yang lebih jauh, kemalangan apa yang lebih besar? Selain daripada kalau Allah sudah berpaling kepada kita dalam hidup ini. Permohonan tidak didengar, doa tidak dikabulkan, Allah sudah masa bodoh dengan kita. Kemana lagi langit tempat kita bernaung? Kemana lagi bumi tempat kita berpijak? Kalau Allah sudah berpaling dalam hidup ini kepada kita, itulah kemalangan yang paling besar dalam hidup ini. Sementara kita berleha-leha, menurut kita kemalangan itu kehilangan jabatan. Kemalangan itu kehilangan harta benda. Kemalangan itu adalah kehilangan orang yang kita sayangi. Allah berpaling dalam hidup kita, tidak pernah kita melakukan evaluasi. Nah, apa yang menyebabkan hati itu jadi mati, sehingga tidak ada getaran yang nyambung ke aras, yang mengakibatkan Tuhan berpaling dari kita, doa tidak lagi didengar, permohonan tidak lagi dikabulkan? Ada beberapa hal yang menyebabkan hati jadi mati, sehingga doa tidak terangkat.

Imam Hasan Al-Basri menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan hati menjadi mati. Tidak ada lagi getaran yang mengantarkan doa ke aras, sehingga Tuhan pun berpaling. Yang pertama, kata beliau, araftumullaha walam tu'tuhu haqqa. Kamu kenal Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kenal, kenal. Siapa pencipta alam semesta? Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, sungai? Allah. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Siapa pengatur segala-galanya? Allah. Salat apa tidak? Tergantung kebutuhan. Kamu kenal Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah, tidak pernah kamu laksanakan. Bukankah simpel bahwa Fatihah saja mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tartibul kalimat, na'budu dulu, baru nasta'in. Kalau na'budu terlaksana, nasta'innya pasti top chair. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau ibadah beres, pertolongan pasti datang. Doa didengar, permohonan dikabulkan, munajat pun diterima. Kenapa? Nak budunya beres, maka nasta'innya nikmat. Tidak diajarkan kita iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tapi nak budu dulu, baru kemudian nasta'in. Kalau hati tidak mau mati, janganlah pengenalan kita kepada Allah tidak diiringi dengan pendekatan kita kepadanya. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Logika saja. Mau dekat dengan presiden, ikuti peraturan yang dibuat oleh protokolernya presiden. Mau dekat dengan gubernur, ikuti peraturan yang disusun oleh protokolnya gubernur. Tidak bisa mau dekat dengan gubernur bikin peraturan sendiri. Mau dekat dengan Allah bikin metode sendiri. Dengan jalan ngelamun, duduk madep ngidul, bengong 4-5 jam lalu mau dekat dengan Allah. Mau dekat dengan Allah, ikuti cara yang sudah diatur oleh Allah melalui utusan-utusannya. Bukan dengan cara membuat-membuat sesuatu sendiri. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an, kamu dengungkan Al-Qur'an, kamu sanjung Al-Qur'an, wa lam ta'malu bih. Tapi isinya, ajarannya tidak pernah kamu laksanakan. Isinya, ajarannya sering malah diinjak-injak. Bukankah kita hidup di satu zaman di mana tuntunan sudah menjadi tontonan, dan tontonan sering dianggap sebagai tuntunan? Bukankah kita hidup di satu masa di mana orang yang jujur dikhianati dan pengkhianat malah diberikan amanah? Bukankah zaman ini sudah terjadi pergeseran nilai yang sedemikian rupa? Kita baca Al-Quran, kita musabakohkan pula bacaannya, tapi isinya, ajarannya tidak pernah kita laksanakan, bahkan nyaris sering kita injak-injak. Hati jadi mati. Sama dengan kalau kita dikirimi surat oleh seseorang yang sangat kita kagumi, kita baca surat itu siang malam, kita ceritakan kepada orang, saya dikirimi surat oleh orang yang sangat saya kagumi. Tapi perintah yang ada dalam surat itu tidak pernah kita laksanakan. Saya percaya betul yang kirim surat mesti marah. Kau baca itu penting supaya kau ngerti apa isinya. Tapi setelah kau ngerti, mau ya laksanakan. Begitu Al-Quran diturunkan kepada kita, kamu baca Al-Quran, tapi isinya tidak pernah kamu amalkan. Bagaimana hati tidak akan menjadi mati karenanya? Pemirsa TV 7 yang berbahagia, yang ketiga penyebab hati itu menjadi mati, akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurunah.
kamu makan nikmat Tuhanmu, tidak pernah kamu bersyukur kepadanya. Ikan Tuhan di laut itu tiap hari diciduki, tapi Tuhannya diabaikan. Tidak pernah sesaat pun dalam hidup ini nikmat Allah pernah berhenti. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri. Dari sekian nikmat-nikmat-nikmat yang kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya, Tuhan cuma minta syukuri nikmat itu. Kalau kau syukuri, aku tambah. Kalau kau ingkar, azabku itu pedih. Tiap hari kau makan nikmat Tuhanmu, akaltum nikmat Rabbikum. Kau makan nikmat dari Tuhanmu, walam tashkurulah. Tapi kepadanya kamu tidak pernah bersyukur. Baik syukur dalam bentuk ucapan, lebih-lebih syukur dalam bentuk perbuatan. Karena kalau syukur ucapan semua bisa. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, puji syukur, terima kasih Tuhan. Tapi perbuatannya sering tidak sinkron dengan ucapannya. Kalau saya diberikan harta oleh Allah, mulut saya tidak pernah berhenti. Alhamdulillah Tuhan, terima kasih dikasih harta. Tapi pelitnya 17 setan. Rasanya orang itu baru syukur perbuatan, baru syukur ucapan, belum syukur perbuatan. Karena syukur perbuatan artinya mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu. Allah memberikan harta kepada saya, apa yang Allah kehendaki dengan menggunakan harta itu? Bagaimana kehendak Allah tentang penggunaan harta itu? Allah memberikan jabatan kepada saya, apa yang Allah kehendaki dengan memberikan jabatan ini kepada saya? Mempergunakan suatu nikmat sesuai dengan kehendak yang memberinya, itulah syukur yang sebenarnya. Ini yang keempat. Yang kelima, penyebab hati itu jadi mati. Qultum annal maut haqqun wa lam tasta'iddu lah. Kamu yakin, kamu percaya, kamu tahu betul hidup akan berakhir dengan kematian, namun kau tidak pernah mempersiapkan diri untuk itu. Baik menghadapi kematian maupun menghadapi yang lebih penting, sesudah kematian. Karena mati pada dasarnya sebuah peralihan dari sebuah tahap kehidupan kepada tahap kehidupan yang berikutnya, bukan akhir. Bahkan saya lebih cenderung mengatakan mati adalah istilah yang digunakan bagi orang yang sedang hidup. Sipulan mati itu kan kata yang hidup, yang mengalami sedang pindah ke alam lain. Jadi tidak ada alasan hidup sulit, bener ah mending mati habis urusan. Tidak selesai sampai di situ, tidak selesai urusannya. Hidup terus berlanjut di alam barzah, terus berlanjut di alam mahsyar. Ini satu perjalanan panjang. Seperti kita akan berangkat ke luar kota yang jauh, tentu kita harus menyiapkan bekal. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang kita bawa. Kalau Anda akan berangkat jauh, tidak bawa bekal berangkat juga, itu kan nekat selama namanya. Sampai ke tujuan belum tentu

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Nas rawahu Muslim wa an Wasibah ibni Ma'bad radhiyallahu an qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala جئت تسأل عن البر قلت نعم قال أستفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس وأطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في نفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتاه حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
1: Nawas bin Sam'an radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik dan dosa adalah apa-apa yang meragukan dalam jiwamu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an berkata, aku telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Aku menjawab, benar. Beliau bersabda, mintalah fatwa dari hatimu. Kebaikan itu adalah apa-apa yang jiwa dan hati tentram padanya. Dan dosa itu adalah apa-apa yang mengusik dalam jiwa dan ragu-ragu dalam hati. Walaupun orang-orang yang memberikan fatwa padamu untuk membenarkannya. Ini adalah hadis Hasan yang kami riwayatkan tersebut di dalam Musnad 2 Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad Hasan.

0: Ibu.
1: Iya, Nak.
2: Ada apa, sayang?
0: Kalau sudah besar, aku mau jadi orang yang berguna bagi banyak orang.
3: Ya ampun, anak ibu pintar.
1: Loh, itu kan karena ibu ikut bina keluarga balita.
2: Benar ya, karena bina keluarga balita sangat membantu kita dalam mengasuh, mendidik, dan membangun pertumbuhan anak sehingga berkembang, tumbuh sehat, cerdas, dan kreatif.
1: Dan untungnya juga, kita ikut KB ya Bu, sehingga kehidupan kita tidak keteteran dan lebih tertata.
2: Juga kian harmonis.
1: Mari ikut bina keluarga balita untuk menjadikan anak kita tumbuh berkembang, cerdas, dan kreatif. Dengan keluarga berencana, kita wujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat. Kantor UPT Damkar Tuapaya di nomor 0812-2082-1113. Kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor

0: Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong.
1: Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante.
2: Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut?
1: Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan deket perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu.
2: Ya ampun Nak, tapi kamu gak apa-apa?
1: Ya gak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Yaudah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante.
2: Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh.
3: Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu.
2: Oh begitu ya Bu?
3: Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu. Dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan hashtag Gerak Bersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua.

Band hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 Bintan Radio Number 1.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda. Luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: إلى أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
1: أبو عمرو dan ada yang menyebut Abu Amrah Syafyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang ajaran Islam, suatu perkataan yang aku tak akan dapat menanyakan kepada seorang pun kecuali padamu." Rasulullah bersabda, "Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah." Diriwayatkan oleh Imam Muslim.

dari Mas Reza. Ini juga keluarga besar Soebul Haji, langsung kita penuhi. Ada satu lagu Mata Hati, spesial buat semuanya bareng New Permata.

0: Oke, satu lagu request dari Mas Reza sudah saya penuhi barang New Permata.
1: Yang satu ini suaranya merdu. Pokoknya cakep deh, secakep orangnya. Bareng bersama Wahana Musik, siapa dia kalau bukan Anissa Rahma New Palang.

Tanjung Uban, Jalan Berakit, Jalan Beringin, Jalan Pantai Trikora, Simpang Pulau Pucuk, Simpang Lome, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Cikole, Simpang LLAJR, Jalan Bayangkara, Jalan Raya Kawang, Simpang Gesek, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Pulau Ladi, Bundaran Ceruk Ijo, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Kategori Grand Fondo Discovery 45 km. Start dari Plaza Lagoy, Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Jalan Belak Kemalai, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Jalan Wisata Ekang, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Ayo saksikan dan beri dukungan untuk para atlet balap sepeda Tour de Bintan 2026 di sepanjang rute yang dilintasi.

0: ada Ramayana, juga ada Max Don Soteng, ada Kocer Community, Gary Mahesa, Ju Palapa.
1: Selamat siang Kocer Community.

Siap menyaksikan dan merasakan adrenalin aksi balap sepeda kelas dunia. Tour de Bintang, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintang, kembali digelar di kawasan wisata Lagoan. Catat tanggalnya 21 hingga 23 Agustus 2026 dan jadilah saksi ketangguhan ratusan atlet dari 40 negara menaklukkan rute Tour de Bintang 2026 yang penuh tantangan, memacu semangat dan menghadirkan aksi spektakuler. Dimulai Jumat 21 Agustus 2026 untuk kategori individual time trial, Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan Grand Fondo Challenge 70 km, dilanjutkan hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Classic 150 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Ayo dukung dan meriahkan Tour de Bintang 2026. Saksikan di rute Tour de Bintang yang dilintasi. Tour de Bintang 2026. Nikmati semangat kompetisi, keindahan alam dan pesona pariwisata Bintang. Tour de Bintang 2026. Bintang, breathtaking journey.

Saksikan Tour de Bintan 2026, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintan. Diikuti ratusan atlet dari 40 negara, menaklukkan rute Tour de Bintan 2026 yang menantang. Saksikan untuk kategori individual time trial pada hari Jumat 21 Agustus 2026, melintasi start dari Plaza Lagoy Bay, lapangan golf Ria Bintan, dan finish di Plaza Lagoy Bay. Untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan kategori Grand Fondo Challenge 70 km. Sabtu 22 Agustus 2026. Untuk kategori Grand Fondo Century 100 km, menempuh rute start dari Plaza Lagoy Bay, Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, Jalan Berakit, Jalan Beringin, Jalan Pantai Trikora, Simpang Pulau Pucung, Simpang Lome, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Untuk rute kategori Grand Fondo Challenge 70 km, start dari Plaza Lagoy Bay menuju Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, area kantor Bupati Bintan Bintan Buyu, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Ayo saksikan dan beri dukungan untuk para atlet balap sepeda Tour de Bintan 2026 di sepanjang rute yang dilintasi.

Kini, pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Bintan.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

Saksikan Tour de Bintan 2026, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintan. Diikuti ratusan atlet dari 40 negara, menaklukkan rute Tour de Bintan 2026 yang menantang. Saksikan untuk kategori individual time trial pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Melintasi start dari Plaza Lagoy Bay, lapangan golf Ria Bintan, dan finish di Plaza Lagoy Bay. Untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan kategori Grand Fondo Challenge 70 km. Sabtu 22 Agustus 2026. Untuk kategori Grand Fondo Century 100 km, menempuh rute start dari Plaza Lagoy Bay, Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, Jalan Berakit, Jalan Beringin, Jalan Pantai Trikora, Simpang Pulau Pucung, Simpang Lome, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Untuk rute kategori Grand Fondo Challenge 70 km, start dari Plaza Lagoy Bay menuju Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, area kantor Bupati Bintan Bintan Buyu, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Ayo saksikan dan beri dukungan untuk para atlet balap sepeda Tour de Bintan 2026 di sepanjang rute yang dilintasi.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, sebagai pembina pelayanan publik, kantor staf presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
2: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
2: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
2: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
0: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
2: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar risiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
0: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
2: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
3: Mau dong, tablet tambah darahnya.
2: Yee, buat remaja putri tahu.
4: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

Siap menyaksikan dan merasakan adrenalin aksi balap sepeda kelas dunia Tour de Bintang. Event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintang kembali digelar di kawasan wisata Laguan. Catat tanggalnya 21 hingga 23 Agustus 2026 dan jadilah saksi ketangguhan ratusan atlet dari 40 negara menaklukkan rute Tour de Bintang 2026 yang penuh tantangan, memacu semangat dan menghadirkan aksi spektakuler. Dimulai Jumat 21 Agustus 2026 untuk kategori individual time trial, Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan Grand Fondo Challenge 70 km, dilanjutkan hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Classic 150 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Ayo dukung dan meriahkan Tour de Bintang 2026. Saksikan di rute Tour de Bintang yang dilintasi. Tour de Bintang 2026. Nikmati semangat kompetisi, keindahan alam dan pesona pariwisata Bintang. Tour de Bintang 2026. Bintang, breathtaking journey.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
2: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
2: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
2: Penting loh bagi remaja

0: saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Ye, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

Olahraga Bintan 2026, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintan. Diikuti ratusan atlet dari 40 negara, menaklukkan rute Tour de Bintan 2026 yang menantang. Saksikan untuk kategori individual time trial pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Melintasi start dari Plaza Lagoy Bay, lapangan golf Ria Bintan, dan finish di Plaza Lagoy Bay untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan kategori Grand Fondo Challenge 70 km. Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km menempuh rute start dari Plaza Lagoy Bay, Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, Jalan Berakit, Jalan Beringin, Jalan Pantai Trikora, Simpang Pulau Pucung, Simpang Lome, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Untuk rute kategori Grand Fondo Challenge 70 km start dari Plaza Lagoy Bay menuju Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Ubang, area kantor Bupati Bintan Bintan Buyu, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang

2, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Ayo saksikan dan beri dukungan untuk para atlet balap sepeda Tour de Bintang 2026 di sepanjang rute yang dilintasi.

Saksikan Turne Bintan 2026, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintan. Diikuti ratusan atlet dari 40 negara, menaklukkan rute Turne Bintan 2026 yang menantang. Saksikan untuk hari Minggu 23 Agustus 2026, kategori Grand Fondo Klasik 150 km dan kategori Grand Fondo Discovery 45 km. Kategori Grand Fondo Klasik 150 km, start dari Plaza Lagoy Bay menuju Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Jalan Berakit, Jalan Beringin, Jalan Pantai Trikora, Simpang Pulau Pucu, Simpang Lome, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Cikole, Simpang LLAJR, Jalan Bayangkara, Jalan Raya Kawang, Simpang Gesek, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Pulau Ladi, Bundaran Ceru Ijo, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Kategori Grand Fondo Discovery 45 km, start dari Plaza Lagoy, Simpang Lagoy, Jalan Tanjung Pinang Tanjung Uban, Jalan Belak Kemalai, Jalan Lintas Barat, Simpang Penaga, Jalan Hang Tua, Jalan Wisata Ekang, Jalan Hang Tua, Simpang Lagoy, dan finish di Reservoir Lagoy. Ayo saksikan dan beri dukungan untuk para atlet balap sepeda Turne Bintan 2026 di sepanjang rute yang dilintasi.

0: menjalankan plan A.
1: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda.

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPM PT SP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini PTN secara berkala. Ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda. Ayo hidup sehat. Ubah perilaku

mencegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Jangan tunda, ketahui tekanan darahmu secara rutin. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

merasakan adrenalin aksi balap sepeda kelas dunia. Tour de Bintang, event balap sepeda internasional kebanggaan Kabupaten Bintang, kembali digelar di kawasan wisata Lagoa. Catat tanggalnya, 21 hingga 23 Agustus 2026. Dan jadilah saksi ketangguhan ratusan atlet dari 40 negara menaklukkan rute Tour de Bintang 2026 yang penuh tantangan, memacu semangat, dan menghadirkan aksi spektakuler. Dimulai Jumat 21 Agustus 2026 untuk kategori individual time trial. Sabtu 22 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Century 100 km dan Grand Fondo Challenge 70 km. Dilanjutkan hari Minggu 23 Agustus 2026 untuk kategori Grand Fondo Classic 150 km dan Grand Fondo Discovery 45 km. Ayo dukung dan meriahkan Tour de Bintang 2026. Saksikan di rute Tour de Bintang yang dilintasi. Tour de Bintang 2026. Nikmati semangat kompetisi, keindahan alam, dan pesona pariwisata Bintang. Tour de Bintang 2026. Bintang, breathtaking journey.

0: Kita simak info terkini dari BPJPH.
1: Info terkini dari BPJPH.
0: Tahukah kamu program Sehati? Program Sehati merupakan program dari BPJPH, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di mana dalam rangka akselerasi sertifikasi produk halal, BPJPH mengeluarkan kuota gratis bagi pelaku UMKM bidang makanan dan minuman. Kuota program Sehati untuk Provinsi Kepulauan Riau yaitu 9.511 kuota, dan per April 2026 kuota Sehati tersisa 6.447 kuota. Pelaku UMKM bidang makanan dan minuman di Kabupaten Bintan bisa daftar sertifikat halal secara gratis. Caranya mudah sekali. Siapkan KTP, email aktif, dan WA aktif. Lalu, Anda bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, KUA terdekat, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan di gedung DPMPTSP Kabupaten Bintan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Nantinya, masyarakat akan dibantu oleh petugas BPJPH, atau Anda bisa menghubungi Intan di 0821-1196-8795. Sertifikasi produk halal ini penting sekali, karena jika pelaku usaha makanan dan minuman tidak segera mengurus sertifikat halal sampai dengan bulan Oktober 2026, maka akan ada sanksi kepada pelaku usaha. Sanksi diberikan berupa sanksi administratif, yaitu denda yang harus dibayar oleh pelaku usaha, hingga larangan edar produk dari pelaku usaha di pasaran atau penarikan produk dari pasaran. Ayo segera daftar program Sehati, mumpung masih ada kuota gratis.

Kini, pelayanan publik di Kabupaten Bintan semakin baik dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memberikan kejelasan proses dan prosedur, serta transparansi biaya sehingga dapat mempercepat waktu dan biaya pelayanan. Daftar tenan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Tanjung Uban, Kejaksaan Negeri Bintan, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, KPP Pratama Bintan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BP Bintan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan atau Samsat Bintan, dan DPM PTSP Kabupaten Bintan. Mall Pelayanan Publik berada dalam satu tempat dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel untuk pengurusan perizinan, layanan administrasi kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga, pembuatan paspor baru dan pergantian paspor, pembayaran pajak kendaraan, mutasi dan balik nama, pembuatan NPWP, pelaporan pajak tahunan, pembayaran BPJS, informasi BPJS Ketenagakerjaan, pelayanan dan pelaporan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bintan berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Bintan, Jalan Wan Sri Beni, Bintan Buyu, Bandar Sri Beni.

Sesaat lagi Anda dapat mengikuti Lintas Berita di Bintan Radio frekuensi 96,5 MHz yang disiarkan langsung dari Jalan Tatabumi, Ceruk Ijuk, Bintan, Kepulauan Riau.